0: Sonoranya. Tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan mental, karena dapat memicu pengeluaran hormon yang berperan dalam rasa bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan di mana saja dan cocok untuk semua usia.

0: sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
0: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: Kembali lagi di Sotra Weekend bersama Sony Wicaksono sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ada informasi lalu lintas yang masuk ini dari Pak Henva. Terjadi kepadatan di Tol Tomang. Ini maksudnya Tol Jakarta Tangerang yang akan menuju ke Tangerang imbas dari perbaikan jalan. Kami sampaikan bahwa sampai perbaikan jalan ini akan berlangsung sampai tanggal 11 Agustus nanti di Kemanggisan kilometer 2 plus 700 sampai kilometer 2 plus 800 yang arah ke Bitung. Pekerjaan perbaikan jalan ini di lajur 1 bahu luar sebelah kiri. Kita akan simak, ini ada satu video yang dikirimkan oleh Pak Henva berikut ini.
1: Tuh macet tuh Tol Tomang menuju ke Tangerang. Macet dari kemarin nih.
0: Yap, benar-benar ini videonya di Tomang, artinya di Kemanggisan sesuai informasi dari Jasa Marga.
1: Tadi sedang membikin, kemarin baru satu jalur, sekarang sudah makan dua jalur.
0: Yap, bahwa video ditujukan oleh Pak Henva ini, perbaikan jalan memakan dua lajur, tepatnya di lajur kiri.
1: Macet nih. Ini pagi-pagi biasanya lancar, hari Minggu, sekarang luar biasa macet yang dibikin. Dari satu, dua, dari tiga jalur ya, sekarang menjadi satu jalur, jadi macet ya.

0: jadi tinggal satu jalur ya, dari tiga jalur menjadi satu jalur. Bagaimana nggak mau macet nih. Untung dia kerjakannya Sabtu dan Minggu nih. Kalau dia kerjakannya hari Senin, wadaw, wadidaw dah. Tuh macetnya tuh.
1: Yap, buat lihat video yang diberikan oleh Pak Hendra, Pak Henva ini, memang ini menyisakan satu lajur saja bagi kendaraan, jadi hampir memakan lebih dari setengah jalan di tol Jakarta Tangerang ya, lebih tepatnya ini persisnya adalah di Tomang atau di Kemanggisan, sahabat Senora. Selagi dari Jasa Marga, informasinya adalah perbaikan jalan di Kemanggisan kilometer 2 arah ke Bitung di lajur 1 bahu luar sebelah kiri. Jadi informasi lalu lintasnya, terima kasih banyak untuk Pak Henva atas pantauan dari Anda, terutama video yang Anda berikan. Untuk yang lain, jika Anda memiliki informasi lalu lintas, boleh sampaikan ke WhatsApp kami di 0812 122 9200.

M4CR, Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove dan tambak hidup berdampingan dalam silvofishery. Di pesisir Kalimantan Timur, mangrove dan tambak dapat tumbuh berdampingan melalui sistem silvofishery. Ekosistem yang terjaga membantu mendukung hasil tambak, termasuk ketersediaan udang yang kemudian diolah Suliah bersama kelompok usaha pesona wanita pesisir menjadi kerupuk bernilai ekonomi. Seiring berkembangnya usaha, M4CR turut mendukung kelompok ini melalui bantuan alat produksi dan penguatan kapasitas. Kini proses produksi menjadi lebih efisien, pendapatan kelompok meningkat, dan manfaat mangrove semakin dirasakan oleh masyarakat pesisir. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

0: Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono. Sahabat Sonora, gimana nih kabarannya? Atau apa dia yang sudah anda lakukan di pagi ini? Kalau saya sih kalau hari Minggu bersantai-santai, atau nggak usah hari Minggu deh, kalau hari Minggu kan saya di sini ya. Hari Sabtu deh misalnya, kalau weekend biasanya saya akan di rumah untuk menghabiskan waktu bersama kucing saya. Hewan peliharaan. Sekarang ini ya, istilah pemilik kucing ini sekarang udah pelan-pelan berubah loh, tergantikan oleh sebutan orang tua kucing. Ini adalah perubahan bahasa fenomena yang menurut laporan dari The Islay Voice mencerminkan perubahan budaya yang lebih besar dalam cara manusia berhubungan dengan hewan. Kalau dulu tuh punya kucing adalah urusan yang sederhana, kasih makan, terus jaga dia aman, sesekali bawa ke tempat perawat atau dokter. Tapi sekarang beda. Sekarang ini lebih kompleks lagi. Semakin banyak orang-orang yang sekarang bahkan menggambarkan diri mereka sebagai orang tua kucing ketimbang pemilik, karena sekarang ini lebih ke mengurus benar-benar gitu. Khususnya buat generasi muda ya, hewan peliharaan terutama kucing ini bukan cuman sekedar binatang yang tinggal di rumah aja. Dia tuh sekarang udah jadi bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Dikasih rutin perawatan ekstra, makanan benar-benar dipikir, kemudian dimandikan bahkan setiap hari, terus dibawa ke dokter secara rutin, ulang tahun dirayakan, bahkan tidak sedikit yang dibuat akun media sosial khusus, dikasih tempat tidur, mainan sendiri. Bahkan kalau ada beberapa juga yang dikasih nama juga ya. Namanya gak biasa juga biasanya mereka kasih itu. Dan ini ada data yang cukup menarik sahabat Sonora, bahwa data yang saya kutip ini dari studi global di tahun 2024 bersama Ipsos dan Mars. 45% orang-orang yang memelihara kucing ini ada pada generasi Z, Gen Z. Cukup unik ya. Siapa saja mungkin ada dari Gen Z, Gen Z ini punya kucing atau mungkin diberikan nama?
1: ...54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
3: Halo sahabat Sonora, saya Wahyu di Bambang, Humas Taman Marga Satwa Ragunan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 kepada Radio Sonora Network. Semoga Radio Sonora selalu menjadi tempat di hati masyarakat yang menyajikan informasi edukatif dan akurat serta menghibur kepada masyarakat. Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

Masih bersama Soal Wicak, selalu sore di Sonora Weekend sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih banyak lagu-lagu yang bisa membuat Anda semakin, saya harap sih, semakin tergerak untuk bisa gerak. Gimana tuh? Semakin tergerak untuk bisa gerak, artinya jangan dibawa diam saja kalau hari Minggu ini. Harus produktif. Kalau tidak bergerak untuk olahraga, minimal bergerak untuk ya beres-beres rumah segala macam. Karena hal-hal yang produktif itu tentu saja akan membuat badan akan tetap sehat juga, walaupun sekarang ini gak lagi bekerja ya. Selamat pagi juga untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan. Sekali lagi Anda bisa melaporkan juga bagaimana pantauan lalu lintas di WhatsApp kami, WhatsApp 0812-1229200. Seperti di di Tol Jakarta Tangerang kali ini, Tomang sampai Kebon Jeruk pantauannya padat imbas dari kepadatan volume lalu lintas. Dan tadi kami ingatkan lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Henva ya, melalui video, bahwa di Tol Jakarta Tangerang juga saat ini padat yang arah ke Bitung atau arah ke Tangerang karena ada perbaikan jalan yang memakan lebih dari setengah jalan tadi ya, menyisakan satu lajur saja bagi kendaraan. Tepatnya di kilometer 2 karena ada perbaikan jalan yang akan berlangsung sampai 11 Agustus nanti.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya.
2: Monyet dan anak singa. Di suatu hutan yang asri, monyet dan anak singa yang saling bersahabat terlihat sedang sibuk mempersiapkan sesuatu. Tapi monyet seperti tidak sabar menunggu si anak singa.
3: Wah, wah. Cepetan singa, lama banget sih.
4: Iya, sabar dong monyet. Aku kan lagi siap-siap.
3: Siap-siap terus. Kapan siapnya?
4: Iya, aku sudah siap nih. Kamu yang ngajak, kamu juga yang tidak sabaran. Huh?
2: Anak singa menahan kesal. Pikirnya monyet selalu saja ingin cepat-cepat. Begitupun ketika mereka berdua sudah berjalan. Monyet berjalan dengan cepat-cepat seperti lagi dikejar gorila.
4: Aduh, santai bisa gak sih monyet? Pelan-pelan dong.
2: Tapi sebenarnya monyet dan anak singa ini mau kemana ya sahabat Sonora? Oh, ternyata monyet dan anak singa mau berkunjung ke rumah Pak Beruang yang sangat ramah dan baik hati. Soalnya di hari itu Pak Beruang sedang berulang tahun. Monyet dan anak singa membawa kado buat Pak Beruang. Dan tidak terasa mereka sudah hampir tiba di rumah Pak Beruang.
4: Kok sepi? Kenapa nggak ada teman-teman kita di rumah Pak Beruang?
3: Belum datang aja mungkin. Kebiasaan selalu telat.
4: Enggak mungkin teman-teman kita telat atau lupa. Tunggu dulu. Sekarang kan baru tanggal 9 Juli.
3: Apaan? Sekarang sudah tanggal 10 Juli.
4: Enggak monyet. Sekarang itu tanggal 9.
3: Tanggal 10 woy.
2: Tiba-tiba terdengar satu suara dari belakang mereka.
5: Ini tuh ada apa sih kok ribut-ribut? Hari ini tanggal 9 Juli.
2: Anak singa dan monyet tentu saja kaget. Soalnya Pak Beruang muncul tiba-tiba.
5: Ini ada apa sih? Kalian kok bawa kado? Kan ulang tahun Bapak itu besok 10 Juli.
4: Kan, keliru tanggal. Kamu sih ngeyel.
2: Monyet cuma bisa cemberut. Mukanya merah menyala seperti kepiting.
4: Makanya, jadi monyet itu yang sabar. Jangan suka buru-buru.
3: Wah. Enak aja. Kamu juga lupa ya.
2: Pak Beruang pun tertawa setelah mendengar cerita mereka berdua.
5: Sudah. Ayo masuk. Tidak apa-apa ngasih kadonya sekarang. Sambil makan buah apel. Ini Bapak baru panen dari kebun. Tapi besok kesini lagi ya. Yang penting kalian berdua harus sabar dan teliti. Supaya gak salah lagi.
1: Selesai sudah dongeng kita hari ini. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora yang sudah setia mendengarkan. Kak Sora undur diri, tetap semangat dan pastikan kamu jadi orang yang baik hati ya.

Udah berapa hari tidak turun hujan lagi setelah kemarin hari apa waktu itu ya? Hari Rabu di pekan lalu kalau saya tidak salah, Jakarta sempat dilanda hujan walaupun hanya sebentar saja. Oase di tengah gurun pasir itu ibaratnya. Karena cuacanya sekarang semakin panas, sahabat semua, dan otomatis suasana hati juga jadi ikut memanas. Ya walaupun rasa panas relatif berbeda buat beberapa orang, tapi panas yang cuacanya lebih dari 30 derajat Celcius itu ternyata membuat tambahan stres juga loh ke badan Anda. Karena ketika panas, tubuh akan bekerja keras mempertahankan suhu di rentang yang aman. Rentang aman ini umumnya kisaran 36,1 derajat Celcius atau 37,2 derajat Celcius. Nah, ketika tubuh bekerja keras mempertahankan suhu di rentang aman saat panas, pembuluh darah ini bakalan melebar supaya darahnya mengalir lebih cepat ke seluruh tubuh. Nah, di saat darah mengalir lebih cepat, jantung tuh bakalan memompa lebih ekstra dan akhirnya membuat detak jantung naik. Apa yang terjadi? Tubuh akan berkeringat untuk dinginkan badan, dan keringat berlebih ini menyebabkan dehidrasi yang berdampak pada sakit kepala, terus juga berdampak juga kita jadi lebih cepat lelah, sulit fokus, dan satu lagi, perubahan emosional. Nah, selain berkeringat, saat cuaca panas juga jantung itu ikut berdebar dan napas jadi sesak, yang rasanya mirip lah kalau kita lagi emosi. Kalau bisa nih, hindari keluar saat cuaca sedang panas-panasnya, namun kalau tidak, ketika rasanya mulai tidak nyaman, maka yang Anda harus lakukan adalah cuci muka dengan air dingin. Jangan lupa juga untuk bawa air minum, payung, kipas portable, handuk dingin, juga tabir surya supaya aman. Gak cuma badannya aja, tapi emosinya juga tetap stabil.

0: Tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Jika sahabat Sonora mengalami susah tidur, cobalah evaluasi bagaimana menjalani hari. Mengatur pola tidur dimulai dari pagi hari, bukan hanya menjelang tidur. Saat bangun pagi, beri sinyal pada tubuh agar berbagai organ pengatur tidur mengenali tanda bahwa hari baru dimulai. Caranya, mandi matahari pagi selama 10-45 menit. Jika langit cerah, 10 menit sudah cukup. Tapi jika mendung, butuh 30-45 menit. Syarat lainnya, harus dilakukan dalam waktu 1 jam pertama sejak bangun tidur, hindari penggunaan kacamata hitam, dan berada langsung di bawah sinar matahari lebih ampuh daripada hanya terkena cahaya matahari melalui jendela kaca. Atur juga paparan cahaya saat 2 jam menjelang jam tidur. Buat jadi seminimal mungkin. Cahaya saat malam meliputi lampu, telepon genggam, laptop, komputer, televisi, dan semua gadget yang memancarkan cahaya. Tidur dalam kegelapan total sangat dianjurkan. Bila perlu, gunakan penutup mata.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: dong, dong. Eh, si Sami kok bisa lupa?
1: Sonora.

Jakarta News Traffic and Music. Masih bersama Sony Wicastono ya, sayangnya sudah harus menutup Sonora Weekend kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan sudah absen. Tadi ada Pak Bonar sejak pukul 6 tadi mendengarkan. Kemudian ada Ibu Nur dari Pekalongan. Ada juga Pak Dwi Santoso. Ada juga di sini Ibu Aneke Tomasowa. Dan baru saja yang masuk ini, baru saja menemukan kembali WhatsAppnya Sonora, ada Luciana. Ibu Luciana, selamat pagi. Terima kasih atas ucapannya untuk ulang tahun Radio Sonora. Silakan di save, disimpan. Memang sudah lama Ibu, WhatsApp kami berganti ke 0812-122-9200. Selain ini kan ada Sonora Hits ya, yang akan menemani ada 3 jam ke depan. Kalau gitu Sony Wicca sama pamit, sampai jumpa.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sonora, saya Bahtra, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 untuk Radio Sonora. Semoga di ulang tahun yang ke-54 ini, Sonora terus mengudara dengan baik dan memberikan pencerahan terhadap masyarakat Indonesia, dan mudah-mudahan Sonora juga bisa makin memberikan kontribusi yang nyata terhadap bangsa Indonesia. Saya berharap bagi sahabat Sonora lintas generasi bisa juga memberikan edukasi-edukasi yang baik terhadap generasi-generasi kita di masa-masa yang akan datang. Sonora sahabat lintas generasi, semangat terus!
2: Sonora FM News, Traffic, and Music.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Saya Romo Markus selaku Kuta SPD official pada Dikasteri untuk Dialog Antarumat Beragama di Tata Suci Vatikan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 untuk Radio Sonora. Semoga kedepannya Radio Sonora tetap menjadi sumber berita yang valid, inspiratif, dan edukatif. Salam news, traffic, dan music.
1: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Halo sahabat Sonora, saya Profesor Dr. Amel Sudiro, Rektor Universitas Tarumanegara, mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 untuk Radio Sonora Network. Selama lebih dari 5 dekade, Radio Sonora telah menjadi media yang konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Di usia yang ke-54 ini, Radio Sonora semakin maju, terus menjadi sumber informasi yang mencerdaskan, memperkuat semangat optimisme, serta menginspirasi berbagai generasi untuk bersama membangun bangsa. Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
0: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.

0: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.
1: Enggak ada tuh, paling lama karena ada tuh,

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Halo sahabat Sonora, saya Pramono Anung, Gubernur Jakarta, mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-54 Radio Sonora. Semoga di usia ke-54, Radio Sonora senantiasa menjadi media yang terpercaya, inovatif, dan terus menginspirasi serta semakin sukses dalam mengawal informasi yang mencerdaskan bangsa. Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

Selamat siang sahabat Sonora. Baiklah, Sonny Wicaksono nih menemani Anda 2 jam ke depan sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yang aktivitasnya ingin diselingi dengan lagu favorit Anda, boleh silakan. Kalau Anda ingin meminta lagu 90-an ke atas, silakan Anda minta ke WhatsApp kami 0812-1229200. Sekali lagi Anda boleh kalau mau mendengarkan atau meminta lagu favorit Anda untuk kami putarkan. Syaratnya hanya satu, datang lagunya dari 90-an ke atas dan langsung chat saja ke kami ke 0812-1229200.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Pemprov Jakarta meluncurkan call center di Hub Jakarta 15813 yang menargetkan respon time maksimal 15 menit. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Lia Muspiro. Silakan Lia.
2: Baik, sahabat semua, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta meluncurkan call center di Sub Jakarta 15813. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Budi Awaludin mengatakan ada 5 layanan yang akan dilayani melalui call center tersebut, pelayanan derek gratis hingga pemanduan mobil jenazah. Berikut keterangannya saat peluncuran call center di Sub Jakarta di kawasan Bundaran HI hari ini.
3: Berbagai layanan Dinas Perhubungan, yaitu pelayanan derek gratis, pemanduan kondisi darurat, pemanduan kendaraan jenazah, pengaduan sarana dan prasarana lalu lintas, serta penanganan kejadian di jalan. Dan seluruh pelayanan tersebut adalah gratis untuk masyarakat DKI Jakarta.
2: Ya, sahabat Sonora, didukung 52 petugas yang bertugas bergantian selama 24 jam sehari, Budi Awaludin juga menambahkan target respon time call center tersebut maksimal 15 menit sesuai kondisi lalu lintas dan situasi di lapangan. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

was Bastille with Pompey. Hari ini udah terputar dua kali nih berarti. Jadi saya putar jam pagi itu pukul berapa ya? 8 atau 9. Ya sekarang muncul lagi nih yang request lagu ini. Tadi Bastille with Pompey-nya adalah seseorang yang kemarin mengucapkan ulang tahun buat Sonora. Semoga selalu memberikan info yang terdepan, membawakan lagu-lagu. Ini adalah Vito. Selamat siang Vito. Sudah diputar lagunya. Thank you for joining us di siang hari ini. Selamat bergabung untuk Anda juga yang lain di AMKM. Anda meminta kami memutar. Kalau mau request lagu langsung meluncur ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Syaratnya lagunya 90-an ke atas ya, bersama Sony Wicaksono sampai pukul 14. Sekarang saya ingin menuju Ibu Tien Agustin dari Bekasi yang panas terik. Katanya ingin mendengarkan lagunya dari Slang, Kamu Harus Pulang. Lagunya buat Ibu Oriza dan Ibu Nur juga. Ditunggu lagunya Ibu Tien. Saya akan dahulukan dengan permintaan yang datang dari Tian, ingin mendengarkan lagu dari Green Day, This Is Basket Case.

0: Setelah kita menikmati dua lagu rock, ada yang satu dari Green Day dan satu lagi baru saja dari Slang, kedepan kita akan menikmati dua lagu pop yang sudah diminta oleh dua sahabat Semora yang sudah mengirimkannya melalui WhatsApp. Yang pertama adalah Pak Romario, silakan.
1: Halo, selamat siang AMKM Sonora. Saya Romario dari Joglo. Boleh dong minta diputarkan lagu dari Bruno Mars dengan judulnya The Lazy Song. Lagu ini untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM di siang hari ini, yang sedang leyeh-leyeh istirahat siang, juga kepada penyiarnya serta pada kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye-bye.
0: Hai, Mr. Romario yang suaranya apik sekali. Selain itu ada juga Ibu Eli yang juga kami by the way masih menerima loh, kalau Anda ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada kami. Karena kami baru saja berulang tahun ke-54 di tanggal 8 Agustus kemarin, Sabtu ya. Seperti Ibu Eli nih yang mengucapkan juga selamat ulang tahun ke-54, cukup senior katanya dan bisa survive di usia sudah setengah abad lebih dan banyak pecintanya hingga lintas generasi. Maka dari itu tagline kami untuk ulang tahun ini adalah sahabat lintas generasi, Ibu Eli. Semoga tetap jaya di udara, eksis, semakin informatif, edukatif, inovatif, juga jadi inspiratif dalam menyajikan program-programnya di bidang media siaran. Terima kasih banyak Ibu Eli atas ucapannya. Ini dia permintaan dari Anda di Tambun, Bekasi, Pharrell Williams with Happy.

0: banyak yang bilang lagu itu bisa mempengaruhi seseorang. Benar aja ya, diputer Lazy Song bawaannya pengen langsung malas-malesan aja. Untung aja ini hari Minggu ya kan, jadi sah-sah saja kalau ingin malas-malesan. Sekarang kami ingin menuju voice out lagi di AMKM, ada Ibu Vera sekarang, silakan.
1: Halo AMKM, selamat siang Mas Sony. Selamat ulang tahun Radio Sonora yang ke-54. Saya Ibu Vera dari Tebet, mau request lagu Mas. Lagunya All for Love oleh Bryan Adams dan Rod Stewart. Untuk pendengar Sonora di mana saja berada, dan untuk Mas Sony yang sedang bertugas. Terima kasih Mas Sony.
0: Terima
1: selamat
0: kasih
1: siang
0: juga untuk Ibu Vera yang sudah request lagu Bryan Adams, Rod Stewart and Sting All for One. Mas Wahyu, selamat ulang tahun untuk Radio Sonora. Terima kasih juga buat Mas Wahyu sama Ad Medika nih tanggal 8 Agustus kemarin sama Ana. Oh iya. Lagunya adalah Glory of Love, Peter Cetera. Waduh, ini belum masuk Mas Wahyu, karena Glory of Love 80-an ya. Boleh dipilihkan 90-an ke atas, oke? Okay? Ada juga tadi Ibu Magdalena Simangunsong yang pingin lagu Batak juga belum bisa kalau lagu daerah ya. Sekarang saya ingin ke Pak Boni dulu dari Cibodas, ingin minta lagunya Drunk Text, Henry Moody atau New Heart Crash Adams. Saya pilih yang New Heart aja ya, dari Crash Adams. Lagunya untuk pendengar saja dan kru yang sedang bertugas. Baiklah, Pak Boni, ini dia New Heart dari Crash Adams.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Kayum-kayum sonora, ada Bryan Adams, Rod Stewart and Sting, All for One, pop rock ini maksudnya. Pengen pop rock lagi? Oke, kami kasih dua sekaligus dari grup yang berawalan huruf A dua-duanya. Yang pertama adalah Aerosmith dengan lagunya I Don't Wanna Miss a Thing. Permintaan yang datang dari Tangerang, di sini ada Mas Yanuar, spesial untuk istriku dan untuk sonora juga yang lagi merayakan ulang tahun ke-54. Thank you. Nah, satu lagi A-nya adalah Air Supply with Goodbye yang kemarin masuk ke 54 Greatest Hits. Siapa yang kemarin mendengarkan program 54 Greatest Hits, ada salah satu lagu Air Supply dengan Goodbye yang akan kami putar lagi. Ini permintaan dari Pak Philip di AMKMC yang bersama Sony Wicaksono.

Demikianlah lagi dari Goodbye, tapi belum demikian juga NKM ya. Masih satu jam saja belum terlewati, jadi masih panjang. Kalau Anda ingin request lagu, masih saya tunggu ke 0812-1229200. Di sini ada Pak Cahyo Fetrianto, benar ya, dari Bekasi. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 untuk Radio Sonora. Semoga panjang umur, tetap berjaya sepanjang masa di udara. Terima kasih. Lagu pilihannya adalah White Flag dari Dido, God Bless For You. Pak Cahyo, akan kami mulai dulu dari lagu Indonesia Sekarang. Ini diminta oleh Ibu Mbak aja saya panggilnya ya. Mbak Marisa nih, yang katanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun juga untuk Radio Sonora ke-54. Radionya Gen Milenial. Nemenin aku dari zaman kicik katanya, dengerin radio di jalan sama papa mama. Sekarang udah jadi mama tuh, udah punya anak juga. Ganteng pula anaknya. Saya lihat dari foto profilnya soalnya. Anakku pun sekarang terjejal sama Radio Sekarang, lebih-lebih malah, oh iya, 24 jam nonstop. Wow. Lebih-lebih dari mamanya ternyata. Ih, halo untuk anaknya Mbak Risa. Benar-benar sahabat lintas generasi. Pilihannya ini adalah dari Mahadewi katanya. Ayang-ayangku buat Mbak Risa.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Halo sahabat Sonora dimanapun Anda berada, saya Dedi Yusuf, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Alhamdulillah, saya ini penggemar Sonora sejak dari zaman kuliah. Saya ingin mengucapkan selamat hari jadi untuk Radio Sonora ke-54 tahun. Sonora akan selalu menjadi radio yang bisa menjembatani semua generasi, mulai dari yang kolonial sampai yang zilenial. Jadi sukses selalu, harapan saya. Informasi, hiburan, dan juga rupa-rupa yang bisa memberikan Anda kemudahan ataupun meningkatkan kapasitas diri, ikuti terus Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Michelle. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Yes, Traffic and Music.
1: Stay tune terus di AMKM Siang.

Anda masih mendengarkan AMKM. Anda meminta kami memutar bersama Soli Wicaksono. Lagu yang tadi diminta oleh Mas Wahyu, Ebit GAD dengan Titip Rindu Buat Ayah. Kita langsung menuju lagu selanjut lagi. Jadi yang sudah bergabung tentunya di WhatsApp kami 0812-1229200. Saya sebelumnya ingin menyapa ada Mbak Shinta yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sonora ke-54. Terima kasih banyak untuk Mbak Shinta. Tiga lagu sudah kami siapkan di kesempatan berikutnya. Ada Ibu Sri di Petojo yang minta lagu dari Firehouse, Reach for the Sky. Kemudian akan disambung juga dengan pilihan dari dalam negeri, Ungu dengan Tajuk Sejauh Mungkin, pilihan dari Kaguya yang ada di Bogor. Namun sebelum itu saya ingin menuju Kramat Jati, Jakarta. Ada Ibu Riani Sutopo yang ingin meminta lagunya Oasis dengan Stand By Me, lagu kiriman untuk Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pasal di Alfa Indah, juga Ibu Orisa di Rawalumbu.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Fenomena pikiran yang berpacu atau racing thought adalah dampak langsung stres berkepanjangan. Biasanya terjadi saat malam tiba. Pikiran dibanjiri dengan berbagai hal, kekhawatiran, kemarahan, kesedihan, dan sebagainya. Pikiran tidak berhenti melompat dari satu pikiran ke pikiran lainnya terus-menerus sehingga susah tidur. Untuk mengatasinya, lakukan 1. Brain dump. Caranya, tulis semua beban pikiran di atas kertas. Dengan demikian, otak merasa tugasnya telah selesai sehingga kantuk lebih mudah datang. 2. Jika dalam 20 menit berbaring tetap tidak bisa tidur, bangun dan keluar dari ranjang. Lakukan aktivitas yang menenangkan tanpa gadget, misalnya baca buku, mendengarkan musik lembut, berdoa, dan sebagainya. 3. Latihan pernafasan. Caranya, tarik nafas dalam melalui hidung secara perlahan selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, dan hembuskan melalui mulut selama 4 hitungan, tahan nafas 4 hitungan, dan kembali ulangi. Fokus pada suara napas, aliran udara, dan pergerakan otot pernapasan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Anda masih mendengarkan AMKM

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Dengan teh hijau di AMKM siang ya, masih bersama Sony Wicaksono. Saya ingin menyapa ada Mas Umar Hartono yang ada di Puri Cikarang Hijau. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 bagi Radio Sonora. Semoga semakin eksis dan jaya selamanya. Terima kasih banyak untuk Mas Umar Hartono. Namun sayang sekali pilihan lagunya We Are The World dari Michael Jackson belum bisa kami putarkan, Mas Umar. Karena kalau AMKM ini lagu yang bisa kami putar itu lagu 90-an ke atas ya. Jadi kalau untuk 80-an ke bawah, mohon maaf belum bisa untuk kami pilih. Lantas saya ingin ke Ibu Rianti saja nih melalui voice note lagi. Silakan Ibu Rianti.
1: MKM siang, selamat siang Mas Sony. Ini dari Bu Rianti di Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Orisa Latipa, Ibu Panda, Ibu Pony, Bu Silvia, Mbak Asti, Kak Sisi, Bu Sri Petojo, Pak Eri Sutopo, Bu Yuliape, Bu Rian Sutopo, Bu Tin, Pak Widodo Sudarani, Mama Doli, Nopal, Pak Philip, Pak Johan, dan semua pendengar Sonora. Ucapannya selamat hari Minggu, selamat makan siang. Entah lagunya dari
2: Kas Adam. Lagunya untuk pendengar
1: Letok Ruang Rindu. Buat Mas Sony selamat bertugas. Sehat selalu. Cuaca Gunung Putri panas. Makasih.
0: Oke, Ibu Rianti, untuk selanjutnya kalau ingin mengirimkan voice note, kalau bisa suara radionya dikecilkan dulu Ibu ya, karena tumpang tindih saya jadi fokus untuk mendengar suaranya. Terima kasih anyway. Ada Pak Sebastian Hartono juga lewat voice note, silakan.
3: Halo, Radio Sonora, selamat siang dalam acara AMKM siang. Selamat siang Mas Sony, nama saya Sebastian Hartono. Saya habis pulang Sunday Mass di Gereja Saint Ambrose, Villa Melati Mas BSD. Lagi all the way pengen jalan bareng sama Dr. Felicia lagi nih. Aduh, happy banget hari ini. Anyway, Mas Sony, saya mau ngucapin ulang tahun juga untuk Radio Sonora ya. Have a wonderful and fun birthday celebration untuk Radio Sonora. Have a blast. Dan juga semakin jaya mengudara di seluruh Nusantara. Dan juga untuk di luar negeri yang kepada teman-teman yang bisa mendengarkan Radio Sonora. Ucapannya tambah gacor, tambah gokil abis deh Radio Sonora. Itu radio saya dari waktu saya kecil, Mas Sony.
0: Mantap.
3: Aduh, dari zamannya apa ya, kalau nggak salahnya bukan FM lagi itu, AM kalau nggak salah.
0: AM, luar biasa
3: ya. Saya masih ingatnya dulu pernah di frekuensi 102 kalau nggak salah. Terus pindah-pindah lagi tuh apa 109 atau berapa deh itu ya. Yep. Dan sempat juga datang ke tempat Radio Sonora waktu itu lagi ada tempel stiker Manchester United di mobilku. Masih ingat itu. Itu it was long time ago. It was like maybe like 35 years ago kali. Mungkin ya lebih dari 30 tahun yang lalu lah. Waktu itu saya pernah datang ke Radio Sonora. Dapat juga t-shirtnya Manchester United waktu itu. Mungkin kerjasama kali ya Radio Sonora dengan Sharp kalau gak salah waktu itu. Anyway Mas Sony, saya mau request lagu. Judul lagunya Selamat Ulang Tahun.
0: Yep.
3: Penyanyinya dari Discoria. Mm-hmm. Ada featuring Andin dan kawan-kawan.
0: Okay.
3: Thank you Mas Sony, lagunya didupeterin. Happy Sunday. Oh iya, lagu ini juga ucapannya untuk anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC. Dan juga seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas, khususnya Mas Sony.
0: Terima kasih.
3: Tetap semangat ya Mas. Dan juga seluruh pendengar setia AMKM siang. Dan juga untuk Dr. Felicia Hartono. Aduh, happy banget ini Mas Sony saya. Oke, okay, thank you Mas Sony. Happy Sunday and have a great weekend. Back in action again Mas Sony.
0: Saya tidak bisa mengucapkan apapun selain mengucapkan selamat bersenang-senang di hari Minggu ini ya. Berarti Pak Sebastian ini termasuk pendengar veteran ini. Karena sudah mendengarkan dari AM. AM tuh waktu dahulu di 262 ya. Atau 1145 kHz. Sebelum akhirnya pada tahun 1988 pindah akhirnya ke frekuensi FM, waktu itu 100,9 sebelum di tahun 2004 92 FM sampai sekarang. Discoria, selamat ulang tahun untuk Pak Sebastian Hartono.

Sudah menunjukkan 13 lewat 47 waktu Indonesia Barat. Dan ada sisa dua lagu lagi yang bisa kami putarkan, mengingat AMKM ini hanya memiliki 2 jam saja durasi di setiap edisinya. So, dua lagu yang selanjutnya akan saya berikan. Pertama adalah ada Fiah ya, yang ingin mengucapkan happy birthday untuk Radio Sonora. Semoga makin banyak sponsornya. Itu doa yang paling kami harapkan sebenarnya.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar

0: favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
1: Anda masih mendengarkan AMKM Siang.

Sayang sekali waktu memisahkan kita, sahabat Sonora, sudah pukul 13:59. Tandanya saya harus mengakhiri perjumpaan di AMKM Anda meminta kami memutar. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah sembari meminta lagu dan mengucapkan juga ulang tahun untuk Sonora. Mohon maaf jika ada beberapa yang belum dipilih. Kalau lagu Anda, pilihan Anda belum dipilih, berarti memang belum beruntung untuk kami pilih permintaan lagunya diputar ya. AMKM akan mengudara kembali di esok hari, siang di pukul 12 sampai 14 dan malam pukul 20 hingga 22. Ingat kalau weekend, Sabtu dan Minggu, AMKM malam tidak tersedia ya. Kalau gitu, Sony Wicca selalu pamit, sampai jumpa, have a great Sunday.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Halo, saya Lukman.
2: Saya Reza.
3: Saya Indra.
1: Kita dari Peter Pan.
3: Dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Sonora.
2: Sonora.
3: Semoga semakin berjaya terus.
2: Ya, sukses terus.
3: Semoga terus mengudara.
4: Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya.
2: Monyet dan anak singa. Di suatu hutan yang asri, monyet dan anak singa yang saling bersahabat terlihat sedang sibuk mempersiapkan sesuatu. Tapi monyet seperti tidak sabar menunggu si anak singa.
3: Wah, cepetan singa, lama banget sih.
4: Iya, sabar dong monyet. Aku kan lagi siap-siap.
3: Siap-siap terus. Kapan siapnya?
4: Iya, aku sudah siap nih. Kamu yang ngajak, kamu juga yang tidak sabaran.
2: Anak singa menahan kesal. Pikirnya monyet selalu saja ingin cepat-cepat. Begitupun ketika mereka berdua sudah berjalan. Monyet berjalan dengan cepat-cepat seperti lagi dikejar gorila.
4: Aduh, santai bisa nggak sih monyet? Pelan-pelan dong.
2: Tapi sebenarnya monyet dan anak singa ini mau kemana ya sahabat Sonora? Oh, ternyata monyet dan anak singa mau berkunjung ke rumah Pak Beruang yang sangat ramah dan baik hati. Soalnya di hari itu Pak Beruang sedang berulang tahun. Monyet dan anak singa membawa kado buat Pak Beruang. Dan tidak terasa mereka sudah hampir tiba di rumah Pak Beruang.
4: Kok sepi? Kenapa nggak ada teman-teman kita di rumah Pak Beruang?
3: Belum datang aja mungkin. Kebiasaan selalu telat.
4: Enggak mungkin teman-teman kita telat atau lupa. Tunggu dulu. Sekarang kan baru tanggal 9 Juli.
3: Apaan? Sekarang sudah tanggal 10 Juli.
4: Enggak monyet, sekarang itu tanggal 9.
3: Tanggal 10 woy.
2: Tiba-tiba terdengar satu suara dari belakang mereka.
5: Ini tuh ada apa sih kok ribut-ribut? Hari ini tanggal 9 Juli.
2: Anak singa dan monyet tentu saja kaget. Soalnya Pak Beruang muncul tiba-tiba.
5: Ini ada apa sih? Kalian kok bawa kado? Kan ulang tahun Bapak itu besok 10 Juli.
4: Kan, keliru tanggal. Kamu sih ngeyel.
2: Monyet cuma bisa cemberut. Mukanya merah menyala seperti kepiting.
4: Makanya, jadi monyet itu yang sabar. Jangan suka buru-buru.
3: Enak aja. Kamu juga lupa ya.
2: Pak Beruang pun tertawa setelah mendengar cerita mereka berdua.
5: Sudah, ayo masuk. Tidak apa-apa ngasih kadonya sekarang. Sambil makan buah apel. Ini Bapak baru panen dari kebun. Tapi besok kesini lagi ya. Yang penting kalian berdua harus sabar dan teliti. Supaya gak salah lagi.
1: Selesai sudah dongeng kita hari ini. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora yang sudah setia mendengarkan. Kak Sora undur diri, tetap semangat dan pastikan kamu jadi orang yang baik hati ya.
0: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak
3: untuk selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
6: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora, saya Nakei mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 untuk Radio Sonora Network. Semoga semakin berjaya, semakin mengudara, semakin menghadirkan hiburan-hiburan yang paling best, paling menarik. Semoga selalu bisa menghibur seluruh warga Jakarta dan sekitarnya. Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak
3: untuk Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 Radio Sonora Network. Selama lebih dari setengah abad, Radio Sonora telah menjadi media yang dipercaya masyarakat, menghadirkan informasi yang akurat dan inspiratif, serta memperkuat semangat persatuan dalam kebinekaan. Semoga Radio Sonora semakin maju, terus berkarya, terus menginspirasi, dan senantiasa menjadi sahabat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Radio Sonora, sahabat lintas generasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic and Music.
2: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Sonora, saya Anang Supriyatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 untuk Radio Sonora Network. Semoga Radio Sonora senantiasa menjadi media yang terpercaya, menginspirasi, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Radio Sonora, sahabat lintas generasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sonora FM. News, traffic, and music.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Mangrove Pedia bersama M4CR. Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove untuk masa depan. Memulihkan mangrove berarti memulihkan kehidupan di pesisir. Mangroves for Coastal Resilience, M4CR, menjadi bagian dari upaya rehabilitasi mangrove dengan target 32.634 hektar hingga 2027. Langkah hari ini akan menjadi warisan 5 hingga 10 tahun mendatang, menghadirkan pesisir yang lebih tangguh, habitat satwa yang kembali, dan peluang yang lebih baik bagi masyarakat pesisir. Mari bersama wujudkan mangrove untuk masa depan. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Asia bersama kami di Sonora Network.
1: Empat tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Halo sahabat Sonora, kami Johnny Edison Isir, Kepala Divisi Humas Polri, mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 untuk Radio Sonora Network. Harapannya Radio Sonora terus menjadi media yang informatif, aspiratif, dan terpercaya, serta senantiasa hadir memberikan informasi yang mencerdaskan dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya, berinovasi, dan menjadi sahabat setia bagi seluruh pendengar dari generasi ke generasi. Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Weekend itu waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Sonora FM 92 Jakarta, Nisra Weekend Music. Hai, selamat sore sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menemani Anda di sore kali ini ya. Buat Anda yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan serangkaian lagu-lagu terbaik tentunya di Sonora Weekend bersama dengan saya Hans Christian. Kita awali dulu beberapa lagu berikut ini akan menjumpai Anda.

Iya sahabat Sonora, masih bersama dengan Anda tentunya di Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Masih menemani weekend Anda sahabat Sonora. Gimana dengan Sonoraton ya, yang kemarin baru saja Anda ikuti di TikToknya Radio Sonora, atau juga Anda mendengarkan di On Air Sonora FM 92 Jakarta ya, dalam rangka hari ulang tahun Radio Sonora yang ke-54. Yeay, siapa yang masih excited dengan vibes-nya? Hans masih lumayan lelah ya dengan segala rangkaian-rangkaian kemarin. Anyway, tapi bahagia juga bisa menemani Anda, bisa bersama dengan Anda sahabat Sonora di sepanjang hari kemarin. Dan juga hari ini Hans masih akan terus menemani sahabat-sahabat Sonora semuanya. Makanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Weekend Sore.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

Halo sahabat Sonora, saya Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 untuk Radio Sonora. Semoga Sonora terus menghadirkan berita dan informasi yang terpercaya dan mencerdaskan melalui news, traffic, and music. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan semakin jaya. Sonora, lintas generasi.

Halo Sobat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Green Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Dan selain dari Sonoraton kemarin, ada 54 greatest hits juga yang bisa Anda nikmati. Nantinya juga Anda bisa nikmati di platform Spotify, sahabat Sonora ya. Jadi buat yang menikmati sekali kemarin playlist dari 54 greatest hits Sonora, nanti boleh ditunggu ya, playlistnya akan segera launching di Spotify-nya Radio Sonora FM. Penasaran? Kira-kira boleh nih. Nantikan di media sosialnya, makanya follow dulu di Instagram @sonorafm92 ataupun juga di TikTok radio.sonorafm92.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-54 untuk Radio Sonora. Terus mengudara, mencerdaskan, mencerahkan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dimanapun Anda mendengarkan, kapanpun Anda mendengarkan, ya, yang lagi dengerin di streaming di www.sonora.co.id ataupun juga untuk yang lagi dengerin streaming, ya, dengerin streaming, dengerin di radio analog di 92 FM Jakarta. Masih menemani Anda sahabat Sonora. Kali ini Han sampaikan dulu nih, ada satu informasi untuk Anda sahabat Sonora di Sonora Weekend kali ini, di mana informasi ini datang dari sebentar. Ini kok hilang? Oh ini ya. Di Swedia, sahabat Sonora, ada sebuah tren unik di mana lebih dari 6.000 warga sukarela menanam chip seukuran beras di kulit yang kini digunakan untuk bayar hingga buka pintu. Jadi nggak perlu lagi nih menggunakan kartu atau kunci. Wah, ini teknologi semakin berkembang, sahabat Sonora. Tadinya masih harus pakai cash, terus jadi cashless. Sekarang benar-benar cardless juga kayaknya. Sekarang udah tinggal menggunakan chip aja. Tapi kalau Anda sahabat Sonora, dengan perkembangan zaman yang kelihatannya cepat banget ya, ini menjadi sesuatu yang menggembirakan atau malah menakutkan?

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sonora, saya Nasruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, dengan penuh rasa hormat mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 kepada Radio Sonora Network. Dalam perjalanan lebih daripada setengah abad, Radio Sonora telah menunjukkan konsistensi sebagai media yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berperan aktif di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta menghadirkan siaran yang menyejukkan dan inspiratif bagi masyarakat luas. Saya berharap di usia yang ke-54 ini, Radio Sonora semakin maju, profesional, dan adaptif di dalam menghadapi dinamika zaman, serta terus menjadi jembatan informasi yang mempererat persatuan dan harmoni di tengah keberagaman Indonesia. Semoga Radio Sonora senantiasa diberkahi terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Radio Sonora, sahabat lintas generasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih menemani Anda tentunya di Sonora Weekend Sore. Nah, kalau tadi sudah dengan informasi teknologi, ini masih dari teknologi tapi berbeda cabangnya sahabat Sonora. Karena ada satu berita nih dari air laut yang ternyata bisa jadi air minum hanya dengan sinar matahari dan juga panel logam hitam. Dan tentunya ini tanpa bahan kimia dan tanpa limbah yang merusak laut. Panel tersebut ini memanfaatkan sinar matahari untuk menguapkan air laut dan juga menghasilkan air tawar bersih tanpa bahan kimia sahabat Sonora, atau yang biasanya disebut dengan proses desalinisasi. Dan tentunya proses ini pun menjawab masalah lingkungan yang selama ini pun selalu dicari solusinya, karena desalinasi yang selama ini berjalan ini mencemarkan lingkungan sahabat Sonora. Wah, kira-kira cocok gak ya kalau teknologi ini diterapkan di Indonesia? Apakah Anda mau minum?

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Ya sahabat Sonora, tak kerasa sudah harus berakhir juga kebersamaan Hans bersama dengan Anda di Sonora Weekend Sore untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang sudah setia bersama dengan kami. Tentunya buat Anda yang juga masih ingin menikmati beragam iringan lagu terbaik juga pastikan tetap bersama dengan kami ya, karena masih banyak lagu-lagu yang akan terus menemani Anda beraktivitas. Dan juga tentunya hati-hati di jalan ya untuk yang masih menempuh perjalanan. Saya Hans Christian pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan sahabat Sonora. Have a great day. Bye-bye.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, Traffic, and Music.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sonora, saya Bahtra, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 untuk Radio Sonora. Semoga di ulang tahun yang ke-54 ini Sonora terus mengudara dengan baik dan memberikan pencerahan terhadap masyarakat Indonesia, dan mudah-mudahan Sonora juga bisa makin memberikan kontribusi yang nyata terhadap bangsa Indonesia. Saya berharap bagi sahabat Sonora lintas generasi bisa juga memberikan edukasi-edukasi yang baik terhadap generasi-generasi kita di masa-masa yang akan datang. Sonora sahabat lintas generasi, semangat terus! Sonora Network.

Halo sahabat Sonora, saya Wahyu di Bambang, Humas Taman Marga Satwa Ragunan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 kepada Radio Sonora Network. Semoga Radio Sonora selalu menjadi tempat di hati masyarakat yang menyajikan informasi edukatif dan akurat serta menghibur kepada masyarakat. Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.
1: Hai sahabat Sonora, saya Nakei mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 untuk Radio Sonora Network. Semoga semakin berjaya, semakin mengudara, semakin menghadirkan hiburan-hiburan yang paling best, paling menarik. Semoga selalu bisa menghibur seluruh warga Jakarta dan sekitarnya. Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat ulang tahun yang ke-54 untuk Radio Sonora. Semoga terus berjaya, makin inovatif di era digital, dan selalu melekat di hati para sahabat Sonora. Tetap jaya di udara dan sukses selalu untuk Radio Sonora. Saya Anissa Hazarini, Corporate Communications Grand Indonesia.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat.
1: Saya Romo Markus Solokubuta SPD official pada Dikasteri untuk Dialog Antarumat Beragama di Tata Suci Vatikan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 untuk Radio Sonora. Semoga kedepannya Radio Sonora tetap menjadi sumber berita yang valid, inspiratif, dan edukatif. Salam news, traffic, dan music.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-54 untuk Radio Sonora. Terus mengudara, mencerdaskan, mencerahkan kehidupan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini. Informasi seputar cuaca dan lalu lintas. Topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama. Hanya di sini, di Sonora Pagi.
2: Sudah Senin lagi, sahabat Sonora. 10 Agustus 2026. Gimana hari ini? Rencananya agak padat mungkin di pekerjaan Anda, atau masih lebih slow? Besok Selasa, Rabu, Kamis baru lebih padat. Ya, apapun sahabat Sonora yang akan menjadi aktivitas Anda di hari ini, mudah-mudahan berjalan lancar. Kita mulai Senin pagi ini bersama-sama di Sonora Pagi. Rara Kalesaran seperti biasa yang menemani pagi Anda. Sampai dengan pukul 10, saya akan memutarkan lagu-lagu yang menghibur, memberikan informasi-informasi terkini, informasi cuaca lalu lintas yang juga kami dapatkan dari sahabat Sonora yang di perjalanan. Jangan lupa di-share ya infonya, sapa pagi, kemudian juga kata-kata hari ini, anything, pokoknya ke 0812 122 9200.

Morning Inspiration. Pada suatu hari, tampak seorang anak laki-laki menawarkan dagangannya dari pintu ke pintu. Dia setiap hari berusaha mendapatkan uang untuk hidup dan biaya sekolahnya. Saat itu pakaiannya tampak sangat lusuh dan wajahnya pucat karena sudah seharian belum memiliki uang untuk makan. Ia merasa sudah tidak kuat menahan lapar, sehingga berniat meminta makanan pada penghuni rumah yang diketuknya. Seorang perempuan muda yang cantik membukakan pintu, tetapi anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, ia hanya meminta segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Perempuan muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi perempuan tersebut berkata bahwa ibunya telah mengajarkan untuk bersikap baik kepada orang lain dan ia tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah tersebut dengan perut penuh dan semangat baru. Ia bertekad akan terus berusaha untuk melanjutkan pendidikan. Setiap kali ia merasa putus asa, ia teringat pada perempuan itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama Dr. Howard Kelly dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita parubaya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana ia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian, secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Ia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun lalu. Kemudian dokter melanjutkan dengan pengobatan terbaik dan khusus untuknya. Seluruh kemampuannya sebagai dokter ia kerahkan untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai pengobatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir akan besar biaya pengobatannya selama di rumah sakit. Namun ketika menerima surat tagihan, ia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis, "Sudah dibayar lunas dengan segelas susu." Teruslah berbuat kebaikan. Bantulah orang lain walaupun hanya dengan hal kecil. Karena itu akan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, jika suatu saat kita mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang kita berikan di masa lalu.

0: Morning Inspiration.
1: Pemenang versus pecundang. Pemenang adalah yang belajar dari kesalahannya, sedangkan pecundang adalah yang malu dan tidak mau mengakui kesalahannya. Pemenang adalah yang tidak pernah berhenti belajar, sedangkan pecundang tidak suka belajar. Pemenang fokus mencari ide, sedangkan pecundang pikirannya dipenuhi ketakutan. Seorang pemenang mencari solusi, sedangkan pecundang mencari orang andalan. Pemenang adalah ia yang fokus untuk masa depan, sedangkan pecundang terlalu fokus pada masa lalu. Pemenang tidak pernah berhenti berusaha, sedangkan pecundang selalu pasrah pada takdir dan keadaan. Pemenang tidak pernah lelah mencoba, namun pecundang selalu ragu ketika akan mencoba. Pemenang adalah orang yang fokus pada peluang, sedangkan pecundang hanya fokus pada kesulitan. Sahabat Sonora, jika mentalmu masih masuk kategori pecundang, mari mulai sekarang ubah pikiran kita menjadi lebih terbuka. Jangan pernah takut untuk memulai, mengambil langkah, dan berbuat salah.

wondering dia tahu nggak ya? Udah deh langsung aja sampein. Kalau ada yang kurang srek, ada yang ingin disampaikan, enggak cuma kepada pasangan, termasuk kepada kolega, teman kerja, sampaikan deh. Kalau itu untuk kebaikan, baik untuk kebaikan dia, kebaikan kita, kebaikan bersama juga. Ya enggak sih? Karena kalau cuma mendem-mendem doang mah gak bakal maju kayaknya jalan tempat. Anyway, Rara Kalisaran yang menemani Anda di Sonora Pagi. Pak Joko, selamat pagi. Selamat menyambut Senin. Semangat untuk kita semuanya di hari ini. Walaupun rasanya ngantuk masih tetap ada. Tetap menjaga kesehatan dan hati-hati di jalan untuk semua yang beraktivitas hari ini. Betul Pak Joko, ini tuh munculnya di hari Senin. Kayak lebih berat ya, karena Sabtu dan Minggu kita bangunnya agak lebih siang. Senin udah harus kembali lagi gaspol. Gak apa-apa, dinikmati, disyukuri kan. Mungkin kita gak akan selamanya ada di masa-masa seperti ini. Ada kalanya nanti ketika sudah sepuh, kita juga mungkin bangunnya akan lebih siang dan merindukan segala aktivitas ini. Bu Vera, Matulta Sonora yang ke-54, semoga jaya terus. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih. Hari ini kru kami juga akan melakukan syukuran ya, karena kemarin kita hari Sabtu, jadi dibuat di hari Senin saja ketika semua sudah masuk kerja. Selamat pagi, bersyukur atas hari yang telah kita lewati, karena Tuhan tidak pernah melewatkan satu hari pun untuk memberkati kita. That's true. Halo Bu Novi dan juga Sisil Wagyu, apa kabar sih? Lama gak nyapa kayaknya ya. Untuk Rara juga yang tugas, semuanya selamat bertugas, tetap sehat. Selamat ulang tahun ya yang ke-54. Oh, Silviana Wagyu panjang umur. Ini Sisil bukan? Sisil juga ulang tahun kah? Kapan? Hari ini tanggal 10 Agustus. Arus Tol Tangerang Kebon Jeruk lancar. Wah, tetap bekerja ya walaupun ulang tahun. Happy birthday Sisil. Wah, udah daftar belum nih bingkisan hari bahagia? Pak Saya, selamat pagi. Terima kasih untuk WA-nya. Bu Leli, apa kabar? Syukur kepada Allah atas berkati hari ini. Semangat Senin. Seminggu penuh kegiatan jelang 17-an di sekolah bersama anak-anak PAUD dan TK-ku. Selamat bertugas Mbak Rara dan juga kru, asik. Jadi lagi minggu-minggu sibuk ya Bu Leli ya. Tetap semangat terus. Sehat-sehat ya, udah sembuh kan? Pak Surya di Duren Sawit, selamat pagi. Kenapa maaf? Oh maaf salah. Have a nice Monday harusnya. Kadang hidup seperti gula pasir, memberi manis kepada kopi yang dipuji kopinya. Jika kopinya pahit, yang disalahkan gulanya. Tidak semua usaha yang kita lakukan akan diakui, padahal kita sudah berusaha memberikan yang terbaik. Yes, ya gak ada, jangan lelah aja deh memberikan yang terbaik. Ya gak sih Pak Surya, makasih ya inspirasi paginya.

sapa dulu deh yang pagi hari ini sudah tune in ya di radio.sonora.fm92. Ada Sunday morning, walaupun sekarang sudah Monday morning. Beda banget ya, bedanya cuma sehari, tapi vibe-nya tuh bedanya kayak bumi langit gitu. Kalau Sunday morning tuh vibe-nya slow morning, kalau Monday morning kayak grubuk-grubuk gitu, bangun-bangun langsung harus mandi, harus lalalalilili. Kak Nanang Suryana, selamat pagi. Kak Steve Property, Kak Loiwi, Kak Lego, Kak Chris, Kak Ivan Derdak, Kak Nabibi, Nabibah Siti, Bu Vera, Kak Haris, Kak Hariman, Kak siapa lagi? Kak Imah, Kak Greya, Kak Kokoyo, Kak Berjo, dan lain-lain ya. Kak B3370, Kak Angbeng. Terima kasih sudah menyapa pagi hari ini. Yang di WA juga terima kasih sudah mengirimkan WA-nya ya di 0812-122-9200 untuk menyapa pagi hari ini. Ada ultahnya Sonora sama dengan Sisil 8 Agustus juga. Ya ampun, waduh, baru tahu nih. Happy birthday ya Sisil ya, bareng banget sama Sonora. Pak Ade Kulo Bagio, selamat pagi juga. Embun pagi edisi sabar, hebatnya orang sabar. Mereka tidak hanya bisa menahan rasa sakit, tapi juga mampu menjaga perasaan orang lain yang menyakitinya tanpa harus marah. Tetap tersenyum bahagia, ceria, dan terus melangkah dengan gagah. Wow, thank you untuk kata-kata hari ini ya. Bu Nur di Pekalongan menyapa juga. Dari Pekalongan, ada juga Bu Nita dari Sunter. Mbak Rara, selamat pagi, selamat bertugas. Jangan lupa teh anget, saya pagi ini air putih anget aja dulu ya. Pak Sengku di Jakarta Barat juga selamat pagi. Terima kasih sudah menyapa semuanya. Untuk yang juga mau menyusul menyapa melalui TikTok juga boleh, radio.sonora.fm92, melalui WA di 0812-122-9200, ataupun juga boleh melalui live streaming ya. Anda boleh mendengarkan kita di sonora.co.id, sonora.id, ataupun juga kalau mungkin Anda sekarang sedang stay tune bersama dengan radio daerah yang melakukan relay di Radio Sonora Network. Good morning semuanya.

Halo, selamat pagi untuk sahabat-sahabat pagi yang sudah menyapa dari TikTok. Ada Kak Agung, Speed Maestro, ada Kak N2N, Kak Rusmanto, Kak Bob, Kak Kokoyo, Kak Fika Kasi, Kak Power Rangers, Kak Leoni ya. Kemudian juga ada Kak siapa lagi nih? Jakes Hussein Pelupesi, Kak Madam Penyalur, Kak Jerry, ada lagi Kak Wu, Kak Teresia Yuni, ada lagi Kak Nurdi, Kak Never Titi. Kalau request kita adanya di jam 12 siang dan juga jam 8 malam karena itu jamnya AMKM. Kak Cynthia, Kak Teresia Yuni, Mr. Nababan. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung dan juga melalui WA. Tadi ada Heart of Mine ya. Ini juga pilihan polling yang ada di TikTok. Enak kan kalau ikutan TikTok bisa polling loh. Makanya stay tune juga yuk melalui TikTok. Bu Tati Sukiyati, selamat pagi. Selamat mendengarkan radio kesayangan. Sekali lagi mengucapkan happy birthday untuk Sonora Media, dia yang selalu terdepan news, traffic, and music. Yang suka banget Greatest Hits Sonora kemarin Sabtu. Sekali lagi thank you banget. Selamat tugas ya Rara. Sama-sama Bu Tati. Senang deh kalau semuanya menikmati Greatest Hits yang kita putarkan ya. Special 54 Greatest Hits dalam rangka 54 tahun Sonora berulang tahun. Dapat t-shirt. Oh oke. Okay. Bu Anita Leoni. Sebentar, nanti coba saya lihat dulu ya. Kok t-shirt ya? Kayaknya kita gak ada bagi t-shirt soalnya. Ini dia lagu yang juga menang polling di TikTok. Ada Indra Lesmana dengan Aku Ingin.

0: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits. Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Semuanya, aku Aca Septriasa. Aku juga mau ucapin selamat ulang tahun untuk Radio Sonora FM yang ke-54. Semoga menjadi radio yang luar biasa, menginspirasi semua masyarakat di Indonesia dan menginformasikan hal yang terupdate seputar Indonesia.
3: Sonora Update.
0: Selamat pagi sahabat Sonora, Dinas Perhubungan DKI Jakarta meluncurkan call center 15813 untuk membantu masyarakat menangani berbagai masalah transportasi di Jakarta. Layanan ini menyediakan 5 layanan gratis, salah satunya pemanduan untuk kendaraan jenazah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengatakan bahwa masyarakat dapat menghubungi nomor tersebut untuk mendapatkan bantuan dari petugas Dishub. 5 layanan ini adalah derek kendaraan, pemanduan kondisi darurat, pemanduan kendaraan jenazah, kemudian pengaduan sarana dan juga prasarana lalu lintas, serta penanganan kejadian atau musibah di lapangan. Sekitar 1.000 ASN yang berkantor di gedung Dinas Teknis Bapenda DKI Jakarta harus dipindahkan sementara setelah gedung tersebut terbakar pada Jumat 8 Agustus lalu. Sebagian ASN akan bekerja dari rumah secara bergantian, sementara lainnya dipindahkan ke Sudin dan kantor sementara yang disiapkan Pemprov DKI. Pemprov DKI juga menyiapkan salah satu gedung di kawasan Cikini sebagai tempat kerja sementara. Pramono memastikan kebakaran gedung tidak mengganggu data perpajakan DKI Jakarta.
3: Demikian, Sonora Update.

untuk yang baru bergabung, lalu ada 232 orang yang sedang stay tune di TikTok kita Radio.Sonora FM 92. Kemarin ya, ini lagi ngebahas bola. Saya juga baru baca nih, kalau main ke Bandung sama Pai Tua kabarin nih. Oh iyo dang. Terima kasih Kak Lego ya. Keep kontak juga boleh untuk reach out juga ke akun saya agar bisa apa ya, terkonek begitu. Saya juga mau menyapa untuk yang di WA, good morning untuk siapa nih? Ucapan selamat ulang tahun masih terus berhamburan dan berdatangan. Terima kasih banyak Pak Yohanes Suwanto, good morning. Terima kasih untuk ucapan ulang tahunnya. Selamat pagi orang yang hidupnya tenang, bukan karena enggak punya masalah, tapi karena tidak membesarkan masalah. Tuh, catat ya. Orang yang tenang bukan karena enggak punya masalah, tapi tidak dibesar-besarkan aja. Seluruh dunia enggak perlu tahu kayaknya ya kalau kita punya masalah. Ah, terima kasih Mama Dini. Sonora FM 92 tetap di hati. Thank you. Ini ada juga informasi Pak Joni Celeduk Jor KM22. Oke, nanti kita play dulu sebentar ya sebelum kita putarkan. Ada juga Eyang Yani di Serpong Utara yang masih gelap. Semangat menyambut berkat Tuhan hari ini. Kalesaran Famenado. Famenado kita. Small call dulu kawan Nua. Oh iyo, kita nanti. Kita mau puasa dulu nih. Habis puasa mau cek darah. Soalnya kita punya kolesterol tinggi sekali ya, kemarin habis makan cek darah gitu. Siapa di sini yang juga kolesterolnya tinggi? Mungkin kita bisa buat grup kolesterol tinggi walaupun enggak makan aneh-aneh. Saya tuh enggak makan aneh-aneh, kolesterol tinggi mungkin faktor genetik juga bisa ya. Sebelum kita membahas kolesterol, nanti itu partnya Dr. Santi di Health Corner di hari Senin malam. Saya akan menyampaikan dulu untuk perakiraan cuaca hari ini. BMKG memperkirakan cuaca Jakarta seluruh wilayahnya akan berawan. Jawa Barat, Bandung cerah berawan dan seluruh wilayah diperkirakan berawan serta cerah berawan. Jawa Tengah seluruh wilayahnya berawan, Jawa Timur berawan, wilayah lainnya berawan dan cerah berawan. Bali dan Pasar berawan, Bangli hujan ringan. Sulawesi Utara, Manado cerah, wilayah lainnya cerah berawan. Mudah-mudahan sih mau cerah berawan atau panas atau hujan tidak mengurangi semangat Anda untuk menjalani aktivitas hari ini ya, di hari Senin di tanggal 10 Agustus 2026. Apalagi kalau kita mulai paginya dengan lagu-lagu yang membuat hati itu lebih hangat ya, di Sonora Pagi, seperti lagu yang satu ini, Dewa 19, Satu Hati.

0: untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Kisah Ayam Betina Merah, dongeng dari Eropa.
2: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya.
1: Ayam betina merah selalu sibuk menggaruk-garuk tanah di peternakan untuk mencari cacing sebagai makanannya. Tapi suatu hari, bukannya cacing, ayam betina merah malah menemukan beberapa biji gandum.
3: Petak-petak, petak-petak. Siapa yang mau membantuku menanam benih ini? Kucing, apa kamu mau?
4: Jangan aku masih ingin tidur di atas jerami.
3: Petak, pak, pak, pak, pak, pak, petak, pak, pak, pak. Bebek, apa kamu mau membantuku?
5: Wek. Jangan aku. Tidakkah kamu lihat aku sedang mandi di kolam lumpur?
3: Tak, tak, tak, kwak, kwak, kwak. Ah, ya sudah. Kalau tidak ada yang mau membantuku, aku akan menanamnya saja sendiri.
1: Beberapa bulan kemudian, gandumnya tumbuh besar dan tinggi. Ayam pun merasa sangat senang.
3: Petak, pak, pak, pak, pak. Petak, petak. Hai kucing dan bebek, siapa yang mau membantuku memanen gandum ini?
4: Meow, aku tidak mau. Aku mau tidur-tiduran saja.
5: Pak, pak, pak, pak, pak. Aku juga apalagi. Lebih baik aku berendam saja di kolam seharian.
3: Begitu, aku akan memanennya sendiri.
1: Ketika semua gandum sudah dipanen, ayam betina merah itu berkokok lagi.
3: Petak, pak, pak, pak, pak. Siapa yang mau membantuku menggiling gandum ini menjadi tepung dan memanggangnya menjadi roti?
1: Lagi-lagi, kucing dan bebek tetap tidak mau membantu ayam. Dengan sabar, ayam menggiling gandum dengan halus dan memanggangnya jadi roti hangat yang sangat enak.
4: Meow, aku lapar mencium aroma roti ini.
5: Wek. Roti yang kamu buat baunya sangat enak, ayam. Bolehkah aku dan kucing ikut memakannya?
3: Petak, pak, pak, pak, pak. Tentu saja tidak. Habis, kalian tidak mau membantuku. Jadi, aku akan memakannya sendiri.
1: Begitulah kisah ayam betina merah yang kesal karena teman-temannya yang hanya mau menikmati hasilnya tapi tidak mau ikut membantu prosesnya. Makanya, kalau ada orang lain yang kesulitan, kita harus membantu ya.
2: Ya, waktunya Kak Sora untuk bilang sampai jumpa. Tapi besok pasti bakal ketemu lagi kok. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora. Kamu sudah jadi pendengar yang hebat hari ini. Bye-bye.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya sahabat Sonora, kita sampaikan informasi di ruas tol ya pagi hari ini untuk Anda. Tol dalam kota Cawang mengarah Tebet padat, Kuningan ke exit Semanggi padat. Sebaliknya Cengkareng KM32 mengarah KM31 padat, Semanggi KM7 yang ke Tebet KM3 padat. Tol Janger Tomang menuju ke Bitung lancar, sebaliknya Tangerang KM20 mengarah KM19 arah Tomang padat. Ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur 4, Kunciran KM15 mengarah KM14 arah Tomang padat. Kepadatan keluar masuk rest area. Tol Jor W2U Ulu Jami yang ke Joglo Meruya lancar 2 arah. Tol Jor W2S Pondok Pinang yang ke Pondok Ranci lancar 2 arah. Tol Jor E Taman Mini yang ke Rorotan lancar 2 arah. Tol Jagorawi Cawang yang ke Ciawi lancar. Sebaliknya Cimanggis KM18 mengarah KM17 Cawang padat. Kemudian tol Japek ini juga masih terpantau cukup lancar di kedua arahnya. Tol MBZ juga lancar 2 arah. Untuk tol Purbalenyi juga dari Dawan yang menuju ke Padalarang Pasar Cilenyi lancar, arah sebaliknya juga lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Kali ini versinya Brian McKnight ya, tentu bersama dengan Kenny G, Careless Whisper. Anda dengarkan di Sonora Pagi. Kita akan menuju ke informasi lalu lintas ya, bersama dengan Aibda Yoki Supono, petugas DMC Polda Metro Jaya, yang akan menyampaikan bagaimana perkembangan terkait dengan situasi dan kondisi lalu lintas pagi hari ini di Jakarta dan sekitarnya. Silakan Pak Yogi.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, selamat pagi Mbak Rara. Selamat pagi untuk pantauan yang pertama, informasi di ruas tol, tepatnya di seputaran tol Japek, di akses keluar Halim, kilometer 00200 dari arah Bekasi. Dari arah Bekasi, ini ada kendaraan truk box di Row atau Parit, mengalami kecelakaan dan saat ini sudah selesai penanganannya, namun masih ada imbasnya, terutama di keluaran Halim, kilometer 00200 dari arah Bekasi. Dan untuk pantauan lainnya pagi ini, masih di seputaran ruas tol, pagi ini tepatnya di seputaran tol Janger di Tangerang kilometer 20 yang mengarah kilometer 19 arah Tomang. Ini padat, ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur 4 atau kanan, dan saat ini masih penanganan tugas agar pengendara tetap berhati-hati. Masih di seputaran Janger, tepatnya di seputaran Kunciran di kilometer 15 yang mengarah 14 arah Tomang, padat, kepadatan volume kendaraan dan keluar masuk rest area. Untuk kontraflow sudah diberlakukan untuk ruas tol dalam kota, Halim yang mengarah ke arah seputaran Senayan, begitu juga untuk seputaran Janger, exit gerbang tol Kebonjeruk yang mengarah ke arah underpass Tomang, serta Jagorawi, seputaran Cibubur yang mengarah ke arah Cipayung. Silakan bagi pendaratan melintas, jaga jarak kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk tol Jor, pagi ini tepatnya di seputaran Jati Asi di kilometer 40.800 arah Ceger, ini ada penanganan kendaraan Colt Diesel mengalami gangguan roda di lajur 1 atau kiri, dan saat ini masih penanganan petugas SatPJR agar pengendara tetap berhati-hati. Itu informasi di ruas tol pagi ini, berada seputaran arteri, ini ada informasi penanganan kebakaran tadi pagi sekitar pukul 5.30, tepatnya di gedung Advent sebelah gedung Subdit Gakum Pancoran, Jalan MT Haryono yang mengarah ke arah seputaran Cawang, dan saat ini masih penanganan petugas damkar agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk proyek galian masih ada, tepatnya di wilayah ibu kota DKI Jakarta, yang pertama di seputaran samping gerbang tol Kuningan 2 atau tepatnya depan gedung BRI Brilian. Ini jalan Gatot Subroto yang mengarah ke arah seputaran Pancoran, dan di wilayah Jakarta Timur masih ada di tepatnya depan setelah Komplek Kemhan, jalan DI Panjaitan yang mengarah ke arah UKI. Dan satu lagi setelah gedung Wika Tower, jalan DI Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Dan untuk di wilayah Bekasi Kota juga ada, tepatnya di seputaran depan Pospol Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota, ini galian gorong-gorong, dan ada kepadatan hingga seputaran Jalan Raya Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah Kalimalang untuk arus berangkat pagi ini. Dan di wilayah Jakarta Utara juga masih ada, tepatnya di Jalan Gading Nias, ini proyek pengaspalan yang mengarah ke arah Pegangsaan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 10 Agustus diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Iya, sahabat Sonora, terima kasih informasinya juga untuk Aibda Yogi. Ini juga ada informasi tambahan ya, Pak Yogi, silakan.
1: Untuk informasi di ruas arteri, ini tadi sekitar pukul 6.15 ada motor listrik tepatnya mengalami kebakaran konsleting listrik tepatnya depan Polda Metro Jaya, Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke arah Semanggi, dan ada kepadatan arus lalu lintas hingga seputaran gedung Telkomsel, dan saat ini masih penanganan dari petugas Polri dan petugas damkar agar pengendara tetap berhati-hati.
0: Terima kasih Pak Yogi informasinya. Dan juga kita akan ke informasi lalu lintas bersama dengan Ibu Lydia di Kemayoran Jakarta Pusat. Hari ini cuacanya cerah, ya, matahari sudah mulai bersinar dan HBR Motik terpantau ramai lancar. Bagaimana dengan informasi lalu lintas dari sekitar Anda? Cuacanya bagaimana? Matahari sudah muncul belum? Sudah mulai gaspol ya di pagi hari ini. Boleh berbagi infonya sapa paginya di 0812 122 920.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV. Saat terjebak macet, nikmati perjalanan dengan Mitsubishi UX4 HEV. Saat lalu lintas padat, motor listriknya bekerja lebih dominan sehingga kabin tetap senyap dan nyaman. Begitu jalan kembali lengang, akselerasinya langsung terasa responsif berkat kombinasi mesin dan motor listrik. Ditambah frameless panoramic roof, setiap perjalanan terasa lebih premium. Test drive sekarang.
2: Iya sahabat Sonora, kita akan menuju ke Sonora Traffic Update ya pada pagi hari ini di sekitaran Jalan Perjuangan arah alun-alun Kota Bekasi. Padat merayap, cuacanya juga mendung. Kita juga akan mendengarkan pantauan lalu lintas di sekitaran Lenteng Agung. Sudah ada rekan Riko Marbun, silakan informasinya.
3: Ya baik, terima kasih. Kami teruskan sahabat Sonora, pantauan lalu lintas di ruas Jalan Margonda Raya dari simpang Jalan Juanda Depok. Ada yang menuju ke arah Kampus UI atau mendekati Lenteng Agung. Kami pantau pagi ini tampak ramai sekali, masih bergerak cukup lancar, sebaliknya juga demikian lancar. Sementara dari Kampus UI Depok mengarah Lenteng Agung sudah mulai padat pagi ini sahabat Sonora, dari perlintasan Gardu Srengseng Sawah yang menuju ke arah Lenteng Agung atau mendekati Kampus UP. Ini sudah padat sekali lalu lintas dari arah perlintasan Gardu Srengseng menuju ke arah Lenteng Agung atau mengarah Tanjung Barat sudah tampak padat sekali. Arah sebaliknya terlihat bergerak ramai, lancar. Cuaca mulai tampak cerah berawan pagi ini sahabat Sonora di seputar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX4 HEV, Elevated Urban SUV.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Kali ini Big Yellow Taxi versinya Amy Grant. Anda dengarkan di Sonora Pagi. Hai Kawanda. Udah di Tol Sudiatmo nih, dari pintu gerbang tol Kemayoran yang mengarah ke Pluit ya di pagi hari ini, dan juga bandara tersendat karena volume lalu lintas. Ih, mantep banget. Kirim voice notes dong next time Kawanda. Ada juga Pak Indra, ini menyampaikan ada truk ya di Jalan Raya Bogor nih, kalau dari foto yang disampaikan nih. Boleh di voice notes Pak, kalau agak-agak serem-serem untuk ngetik ataupun moto ngirimnya gitu. Boleh loh di voice notes informasi lalu lintasnya di Jalan Raya Bogor. Ada truk sepertinya patah as ya di kiri jalan nih. Terima kasih, belum ada petugas yang mengevakuasi. Kak Angelic Francisca, selamat pagi. Perempatan Patung Kuda traffic light yang nyala cuma lampu kuning nih. Jadi padat sekali pagi hari ini dari foto yang dikirimkan. Terima kasih Kak Angelic. Kemudian, oh Pak Indra ada voice notes-nya. Saya kok tidak lihat. Oh ini aman nih. Oke, baik. Pak Indra silakan.
1: Selamat pagi sahabat Sonora. Dengan Indra melaporkan di Jalan Raya Bogor mengarah ke Ciracas dari setelah pom bensin Pasar Rebo, sebelahnya itu kan ada Bluebird Pasar Rebo, maju depan sedikit ada bakso Titoti. Nah, setelah bakso Titoti situ ada truk mengalami patah as sehingga kendaraan yang dari arah Cijantung menuju Ciracas dan Raya Bogor mengalami ketersendatan. Arah sebaliknya dari arah Ciracas dan Raya Bogor Ciracas menuju ke Cijantung Pasar Rebo terlihat ramai lancar. Demikian info lalu lintas di pagi hari ini di seputaran Cijantung Ciracas Jakarta Timur.
0: Terima kasih nih Pak Indra, ini tiap hari Cimanggis, Matraman Cimanggis mengantarkan anak sekolah, luar biasa ya. Pendengar TikTok yang sudah menjadi sahabat pagi sekarang, boleh juga yang lain yang mau berbagi informasi lalu lintas di sekitar Anda. Terima kasih Pak Indra. Dan yang lain ada Ibu Esti Heri Medika Cibubur ya. Oh, ini mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Sonora. Kak Becky juga, terima kasih, take care juga ya Kak Becky. Kemudian juga Pak Rejo, terima kasih juga Pak Rejo, selamat menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Semoga dapat menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya di antara peraturan perundang-undangan sebanyak 42.000 dan jumlah jenis pungutan pajak dan tarif di Indonesia. Mantap nih Pak Rejo. Pak Inanto Wijaya juga hari ini menyampaikan lalu lintas Gading Serpong yang menuju ke arah tol Jor BSD ramai lancar, tersendat di mana nih? Di lampu merah saja begitu ya, cuacanya cerah berawan. Siap menemani Anda beraktivitas pagi hari ini, saya putarkan satu lagu untuk Anda. Mudah-mudahan buat semangat ya. Kian dengan Everybody's Changing. Stay tune terus bersama dengan kami.

sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi. Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sabah Sonora, Kementerian Hukum menggelar Jalan Bersama atau Fun Walk dalam rangka merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Fun Walk ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI yang jatuh pada hari Senin 17 Agustus. Menteri Hukum Supratman Andi Atkas menjelaskan kegiatan tersebut digelar bersamaan dengan peringatan Hari Pengayoman ke-81 Kemenkum. Adapun rangkaian perayaan HUT ke-81 RI, kata Supratman, harus digelar dengan suasana riang gembira. Kebakaran melanda dua lokasi di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, TNGGP, dalam dua hari terakhir. Kepala Humas Balai Besar TNGGP Agus Deni mengatakan lokasi tanaman Edelweiss dipastikan aman. Kebakaran pertama terjadi di area Sabana Alun-Alun Surya Kencana pada Kamis 6 Agustus petang, kemudian disusul sekitar Kawah Wadon Gunung Gede pada Jumat 7 Agustus dini hari. Vegetasi yang terdampak kebakaran di dua lokasi meliputi semak belukar, rerumputan, dan sebagian kecil vegetasi berkayu.
0: Demikian Sonora Update.